0: pas tombou la pavine. Vous n'êtes mafie à penser la.
1: Tum klas tum kvavi.
2: Ni from say fala la kasei. Am kumanukana tukunwe atau mar pem sara sara zan de ran. Ante mila tau beta kali tiu tiapa misi sakini tukatan zan de ran baci jalan de kau. Na TV yang dua fana, ufani sambulan ada, macam apa ni? Yo, ciri aku ah, rawat sama sepotore itu kumpa, potore sama zaka cir mar mar sapa capa na, di ut saya tanya tanya, macam di apa cara tu? Sebab saya nu faula na kita kumpa arus mantik.
3: Ah, ranam tu manusia na so ni faula na we, macam ni fanda kami saya di. Eh, nanti ni famrona na food chef sasa. Eh, makaskan ni ranzo, cari saka paras ni ciro, tujuan. Aye, ah, rau tu zora makaskan ciro de setenen nasi ni se mila acara nani foto ni ulan aku zan matet kya. Cuma yang kian de sahabat saya lain ni panji pasuan ni ina mule year nara cha kaje tamtik de yawan sejon mila we acara na yang kuzan.
4: Cita kita zane pada ni bapu zana harmonis kebal itu etan harmonis cito kini andurun durwala zane le mila seluna tiwan cira mamba ifata de ifata nine desan bapu izanam say cira telestas ti deva yanzane. Lewan fitin zir cemiena, sen fana cara ni kal tau apa sen sen, bah cara ni ampan zir.
5: Multi ni nana api tipe, tipe nawa ka fula nara esna fana cara nanti tulianu nasa fulon di nomba si, baci mana nani tuiran si kerutan nanti, lasa rija ram, di mana reksani finansial naga mancira ba, finansial naga tipe kuku. Ye, tena rien macam ni yang penting. Biar mula resaka security watan muteri, kanu? Tapi macam ni, ni, nawe ye resaka tuo so sebetul cek nawe sekunulan ni am sewe citung cuma patungan ram. Meter resaka fasimban.
1: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: vadkel meramayit, nasam sov, tiz etinareu. Tanga vatman umkisau, litan bukabalasenareu.
1: Apa cilia bukli, o ii!

0: la mangina mangina unu wawo riburna wanale ambu ni fani dinaye naure ambani fupetaka ambu ni fani dinaye naula ambani fupetake abere wanaramburn
1: tumku las tumku vavi.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Difkin masiavkan tompon, asava janto chanchu vitanolareki. Otch fiten rami kuriang atskamitov, marni fok faringa ti fok tiek famnat skaraz nga skaraz nga reki. Keta frekchang atin fok foti djuran seko, foti menamentu ni lokun seko kativo fafa. Foti tiako ano, tiako is, tiako malonga tikalon tiava kuniafa. Velun tangat ni fangam piang nandalan fiavanam, has tok na timba ala, tis manangan am foti saran mi fangam orach. Nama fisins na barbar fazet me subik mai fantambar, arzima na badlava ti minjan torach. Velun tangat ni fresan kyang, fitiatakal fitiakan fankatiavang na to ofanga. Fazema kolchenga malagas, manan kas, chama ti msia varchaka, zet malen kia lofang. Mandon chache, mirehare fo gasta tobi. Zaza gas tera gas fo ochun men karna astujan tamrazambi. Ni az nu van kulakan tanan rian tsar, gas tsar. Fara ni kant ki tonja miakt, ampa fanta konant fatan ni puroki, gas si kara. Arova ku tia vos, ti fok fe fanga ti fok ndos kom nangar se chatan jazak. Kena malazament ocha sa irn, ti manyun, mandon chacha mreha rea fo, zato, ti menga chakarazak.
2: Narire iren sasani, futun, ni sasan ti mafanta tan lanjan. Tel lanja lanja ni fuk ku impit na matkan lele ku mangik fo, ma vese tan fteva konanji. Ke tiako za, tiako ano, tiako za reo de tiako atsika sa tiara ni anata den fifanka tiafunga si fanga zangan fiavana nga, mampiava katsika. Ke tiako, maita gasim zara tsiki angatinya falianga, maravravu, maita surka mlanza tuntu mamindra miarka angatinu faorianga ke tsariako. Ima agasya na, na de amniafa za gas midika, firi, mamenga tatsumidisita nga. Gase, asandratu na pelatang na farakul zanga tsika tukuni indraga, gase. Asamang ikan devuzun vola fani vola tsu mampi avang fa mamparitaka.
3: E gase.
2: Tuang amnurumbatu nfumbatsika fa aza tutofa paska fa mtadin vera neka mana irenga. Azambidin ni tanrazanga tanofa lasa tsisilivenga nantarana ke. Uvauran balan fa valnomba tsanimba ni hasanga tukunya narana ke. Azamatauta fa zanga arni no kocha ngapeno ni mangtindiga nyafe. Azamenga trakarazanga mandumatata mirea fa gase.
3: Yakale.
0: Shota tumbukula, shota tumbukufafi.

Bibinu trevoa hambanara no mahmia bibinu tdenga bibinu trevoa hambanara no mahmia suluna tri sulupal beratu gati varantsa ye na ya bi na ya no.